0: Saya musuh ti.
1: Ting.
0: Dako ni mo op o.
1: Ting.
0: Unsa?
1: Ting.
0: Dako ni mo op o.
1: Ting lagi.

0: Ah? Usah tak kok. Hah? Tak tak kau makan dakok, dakok.
1: Ini normal lidah ya. Eh, mau lidah apa? Tak kalau kau dakok, dakok.
0: Mak, bagi dakok deh. Ah.